0: Xina mirek xona xina pi sumakta e sumakta e nyukanchi rin chikati xukanchi ka i tu tamandapi e spek shimira nya xina pi mara e mada kuna kuna rimonchi kuna tiang ka i santo el dia San Agustín de Hipona ka ina uyokanchi sumakta ria xina liara ka i mama randi ka i randi sumakta li sumakta ya kishka yugunalia uyaunchi sumakta ria napi ya jadi siapa pas kesian dia kisca ayu guna dia kira ni show curi turkarisha mama resi kamanda ni aku na santo tokoka na pilih kisca ayu guna ni sumaklia asli awis cimba cusha ni napi kayu kayu bangkit segunung San Mateo di masa padre di mauka ni aku spirit serun cini aku kamu manda ni aku kamu shamun kona kayu ponja guna manda dia kisca ayu guna ni sinapi kai beriman lampara ning nea sin di chishka chimana nyokan chima
1: subakta rimau ya kishka yo kunal yo kanchi
0: por un turista tanara chapa onara por un turista pishamu garau piga una nya chapa onara chila kishka yo kunal ya apchita no subakta yo kunta nunga ranchi chunga ucho shiguna malta warmi guna nin nya kari chamu garau piga chapa ya nushka istamaringa o paiwanisha boda ista Snapi, chamada cuenta una gana chamanango y agarro chino nacional. Nasukta Sail.
2: La radio te informa la hora. 6:01.